0: hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya. Oh my.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saku.
1: Ayo kita senang.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. Produ FM.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Oke gengs, waktu udah menunjukkan pukul 10:51 waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya Ronald pamit di Pro 2 Hitlist ya gengs ya. Tadi udah ada beberapa lagu-lagu spesial Pro 2 Hitlist Ronald play untuk kamu ya. Ada Gracie Abrams dengan lagu yang mencapai 3,2 billion stream di Spotify ya teman-teman Pro 2, dengan Close to You. Ada juga Oke dengan Lupa Nama Ingat Rasa. Ada juga Chapel Round yang memiliki 5,6 juta play button ya dari Spotify juga nih, dengan Hot to Go-nya teman-teman Pro 2. Dan juga Die with a Smile dari Lady Gaga featuring Bruno Mars dengan 4,6 billion stream on Spotify nih teman-teman Pro 2. Pikirnya entah ini. Oke, udah saatnya Ronald pamit di sini menemani kamu semua teman-teman Pro 2, dan kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. And of course, I'll see you.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih, lu udah pada sarapan belum teman Pro 2? Kalau misalkan belum, menurut gue lu harus sarapan sih. Karena sukses dan kaya raya itu butuh banyak tenaga ya. Dan saking banyaknya mungkin ada yang sarapannya harus sarapan yang berat gitu ya. Sarapan yang berat apa? Batu bata? Bukan, sarapan yang berat tuh kayak makanan-makanan yang lumayan banyak gitu porsinya. Kayak yang paling gampang tuh nasi padang, iya gak sih? Kalau nasi padang tuh, sarapan nasi padang menurut gue agak too much ya. Kalau misalkan gue sarapan nasi padang, tapi buat lu gak apa-apa banget kalau misalkan emang sukanya sarapan nasi padang gitu. Apalagi kalau misalkan lu sarapan nasi padang di luar negeri, aduh itu sih agak susah menurut gue ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, ternyata ada restoran nasi padang yang udah lama dan terkenal juga di luar negeri gitu ya. Yang pertama ada Warung Anissa nih. Ada Warung Anissa. Ini ada di Belanda. Dan mereka tuh ngejual nasi padang yang autentik dengan sambal hijau, gulai nangka, balado, dendeng, sampai rendang juga ada teman Pro 2. Wow. Jadi buat lo yang pengen ke Belanda mungkin di akhir tahun nanti, lo bisa mampir ke Warung Anissa ini ya. Siapa tahu kan lo kayak pengen nasi padang nih, beli di mana ya. Nah lo bisa tuh catat nih Warung Anissa. Terus juga ada Warung Pondok Buyung. Ini ada di Sydney, Australia. Ini juga restoran padang yang terkenal juga dengan bumbunya yang medok katanya nih. Wow. Jadi buat lo yang mau ke Aussie ya, dengan cuacanya yang mungkin sekarang kan summer ya. Ya mungkin summer nanti di akhir tahun snow ya, salju gitu ya. Pengen yang anget-anget gitu, pengen gulai yang anget-anget juga bisa mungkin ya nanti ke Pondok Buyung ini. Terus juga ada satu lagi di Jepang. Buat lu yang pengen ke Jepang juga teman Pro 2, di sana juga ada rumah makan Padang, namanya Rumah Makan Padang Amanah Mande. Wah, ini udah Padang banget nih namanya teman Pro 2. Dan mereka juga menonjolkan khas makanan Padang. Dan uniknya adalah arsitektur dari tokonya itu menampilkan rumah gadang Minangkabau. Wah, ini lokasinya lebih tepatnya ada di Kanagawa ya. Jadi buat lo yang pengen ke Jepang, pengen makanan Indonesia gitu ya, kayak bosen nih makan sushi terus gitu ya, makan sashimi terus, pengen yang ada santan-santannya, lo bisa ke Rumah Padang Amanah Mande teman Pro 2. Waduh, kayaknya jauh ke luar negeri nyarinya makanan Indo juga ya. Kayaknya lidah kita tuh kalau misalkan katanya kalau misalkan di luar tuh makanannya nggak begitu kerasa bumbunya, beda sama makanan kita. Benar nggak sih? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingan pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang udah ngerencanain, ini kan udah pertengahan tahun ya, udah ngerencanain buat di akhir tahun nanti buat liburan gitu ya teman Pro 2, kira-kira pada mau kemana nih? Kalau misalkan belum ada, gue punya rekomendasi di mana nih negara-negara yang punya kuliner terbaik menurut National Geographic nih ya. Yang pertama ada Yunani, ada di kota Crete. Gue nggak tahu cara baca yang benar gimana, tapi di sini Crete, Crete gue bacanya. Dan kota ini dinobatkan sebagai European Region of Gastronomy, rumahnya dari pola makan Mediterranean yang bikin panjang umur katanya nih. Wah, dan makanan yang harus coba adalah madu thyme, keju graviera, dan minuman raki. Wow, ini kayak kalau lu suka makanan-makanan yang mungkin unik teman Pro 2, lu bisa ke Yunani ya. Terus kalau misalkan pengen yang deket-deket aja, budgetnya lumayan murah gitu teman Pro 2, lu bisa ke Vietnam. Aduh, ini gue bingung nih baca kotanya gimana nih. Pokoknya lu bisa ke Vietnam teman Pro 2. Katanya ada salah satu kota, ini pusat industri kopi robusta terbesar di dunia yang bisa menyuplai 40% ekspor kopi dari Vietnam. Wow, ini keren banget sih. Dan makanan yang harus lu coba adalah kopi tetes tradisional menggunakan saringan pin yang bisa dicampur susu kental manis, telur, atau garam. Oke, jadi kopinya kopi Vietnam mungkin ya, gue belum pernah cobain sih. Terus juga ada juga lu kalau misalkan pengen sedikit yang berempah-rempahnya yang kerasa gitu ya teman Pro 2, lu bisa ke India, ke kota Lucknow. Jadi kota ini tuh baru diakui sebagai UNESCO Creative City of Gastronomy di akhir 2025 kemarin sebagai pusat kuliner Awadhi. Dan makanan yang mesti lu coba adalah Glauti Kebab, Awadhi Biryani, dan Nahari di kawasan legendaris Chowk nih teman Pro 2 ya. Buat lu penggemar India-Indiaan ya teman Pro 2, coba kota itu teman Pro 2. Terus bisa juga kalau misalkan gak mau jauh lagi, bisa ke Singapura. Itu juga banyak makanan alkulturasi Tionghoa, Melayu, sama Indonesia. Ada juga, dan juga India pastinya ya. Jadi kira-kira gimana nih akhir tahun nanti, kira-kira udah punya rencana pengen kemana teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Karena teman-teman baik kamu gak kerasa gue udah nemenin lo dari jam 5 tadi sampai mau jam 10 ini teman-teman bro 2. Thank you banget buat lo semua yang udah dengerin gue dan juga yang udah gabung ya di WhatsApp tadi teman-teman bro 2. Jadi nanti bakalan dilanjutin bareng Ivo di Pro 2 Hitlist. Buat tuh yang pengen diputerin lagu favorit lo hari ini teman-teman bro 2, langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 05 atau lu bisa ke Instagramnya Pro2FMJKT. Oke, segitu dulu dari gua. Thank you semuanya dan sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan. Gua Cid pamit. Bye bye.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivon Cormedian.
6: Info Pro 2.
7: Kabar pertama datang dari prestasi luar biasa atlet tenis putri Indonesia di kancah internasional. Jenis Chen sukses melangkah mantap menuju babak perempat final sektor ganda di turnamen Birmingham Classic. Tampil dengan performa yang sangat solid, taktis, dan penuh rasa percaya diri di atas lapangan rumput, Jenis bersama pasangannya berhasil menundukkan perlawanan ketat dari pasangan unggulan. Kemenangan straight set ini sekaligus mempertegas kesiapan fisik dan mental Jenis dalam menghadapi turnamen pemanasan menjelang Grand Slam bergengsi.
6: Info Pro 2.
7: Beralih ke panggung hiburan global mengenai perlindungan privasi idola. Anggota termuda dari ikon pop dunia BTS, yaitu Jungkook, dilaporkan tengah mengambil langkah hukum yang sangat tegas dan berencana untuk mengungkap identitas oknum penguntit atau sasaeng yang kedapatan mendatangi kediaman pribadinya. Tindakan nekat oknum tersebut dinilai sudah sangat melewati batas aman dan sangat mengganggu kesehatan mental serta keselamatan sang artis. Pihak agensi pun menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran privasi ini dan siap membawa kasus ini ke jalur hukum formal guna memberikan efek jera sekaligus memastikan perlindungan ketat bagi sang artis di masa depan.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir datang dari industri kreatif tanah air. Penulis sekaligus musisi legendaris Dee Lestari membawa kabar bahagia dengan mengumumkan persiapannya untuk merilis album musik terbaru. Proyek yang telah dinantikan sekian lama ini akan menjadi pembuktian kembali kepiawaian Dee Lestari dalam merangkai lirik puitis nan mendalam yang dipadukan dengan aransemen musik yang syahdu. Album baru ini diharapkan mampu mengobati kerinduan para pecinta musik lokal akan karya-karya orisinal yang sangat akan makna kehidupan. Pihak manajemen membocorkan bahwa proses produksi kini telah memasuki tahap akhir dan siap menyapa pendengar dalam waktu dekat.
6: Info Pro 2.
7: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
6: Info Pro 2.
8: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Santai siang dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Ditemani barengan sama Furniture Median. Yang mau ikut request boleh banget langsung aja WhatsApp yuk di nomor 0811 800 105, atau kamu bisa DM di Instagramnya @Pro2FMJKT. Kita buka putaran pertama barengan sama Furniture, lagu dari Hindia, Cincin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivon. Waduh, seneng deh kalau tempat berdua tuh pinter ya. Gue happy karena belum dikasih tahu udah langsung pada beralih ke WhatsApp, ke Instagram DM kita. Karena WhatsApp kita tuh tiba-tiba web WhatsApp-nya ke-lock out ya teman berdua, terus handphone-nya ternyata lowbat. Jadi lagi di-cas nih. Jadi untuk sementara karena WhatsApp-nya belum bisa dipakai, lo bisa DM aja langsung ke Instagram-nya @pro2fmjkt ya. Ada Nazahra Nafis di Tangsel. Kayaknya lo tadi udah chat, cuma checklist satu doang ya. Selamat siang kak, mau request lagunya Ku Bahagia dari Melly Guslow. Jadi tolong diputerin ya kak lagunya. Oke, nanti Ivon bakalan puterin. Terus ada juga Ian, Ian di Jatibening yang pengen dengerin lagunya Adrian Halif. Oke, yang Hilaf, oke. Terus udah juga ada dari Iqbal yang pengen dengerin lagunya Nuna, Shoot. Oke, nanti Ivon cariin. Tapi sebelumnya kita sing long dulu sama lagu dari Melly Guslow, Ku Bahagia.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Kali ini dari Ocha. Widih, jauh banget di Wonosobo. Panggil aja Kak Ocha, oke. Okay. Mau request lagunya Billie Eilish, Bird of a Feather. Sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga Ashita yang pengen dengerin lagunya Lyodra, Rapuh. Lagu ketiganya lagu dari Hima. Mau puterin lagunya Itgitaf yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Aduh, lagi galau atau gimana? Nanti Ivan bakalan puterin, kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 4 menitan lagi.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Radio FM Jakarta. Masih bakalan ditemani barengan sama Yvonne yang baru banget pengen ikutan request. Maaf banget nih, WhatsAppnya lagi gak bisa. Jadi lo DM aja di Instagramnya @pro2fmjkt ya. Jangan lupa buat kasih tahu. Gak usah deh, kalau di DM kan gak perlu pakai nama ya. Jadi langsung aja kasih tahu pengen request lagunya siapa teman Pro 2. Ada dari tadi mana ya? Gua kayaknya udah buka deh. Tadi pengen minta lagunya Liodra yang judulnya apa ya? Gua lupa tapi enggak ada. Jadi gua ganti yang Liodra Sampaikan Rindu. Katanya Liodra yang apa aja. Oke kak, oke. Terus ada juga Fitri dari Bogor. Hello, mau request lagunya Treasure dong. Yang lagi comeback judulnya If I. Lagu yang judulnya itu belum masuk di Produ FM Jakarta. Di playlist kita adanya yang Derari, terus yang Yellow atau Last Night. Kamu pengen diputerin yang mana? Coba kasih tahu DM lagi di Instagram @produfmjkt ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

Hitlist. Radio Hitlistnya masuk di putaran kedua nih, udah di jam 11 siang aja. Gak berasa ya. Kita buka putaran keduanya sama lagu dari Adrian Halif, Menawan. Buat kamu yang masih pengen kita request, boleh DM di Instagramnya @pro2fmjkt ya.

Hal hebat dari Govinda baru banget info muterin buat kamu teman Pro2. Waduh, hal hebat apa yang sudah kamu capai di bulan kemarin? Karena bulan Juni ini baru banget menginjak 4 hari. Karena sekarang baru tanggal 4 ya teman Pro2. Semoga kalaupun belum menemukan hal hebat di tahun ini, masih ada 6 bulan lagi. Gak usah depresi teman Pro2. Masih ada 6 bulan lagi, jadi masih bisa lo berusaha mendapatkan hal terhebat itu ya. Sambil info temenin di Pro2 FM Jakarta yang mau ikutan request, boleh banget langsung aja DM di Instagramnya @pro2fmjkt ya. Lanjut bacain lagu yang di request sama teman Pro2 nih. Ada Rania yang pengen dengerin lagunya Peter Pan yang terdalam, sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga dari Agil yang pengen dengerin lagunya siapa nih? Buat titip salam, oh malah titip salam buat Nina yang lagi tidur pas kerja sama Chandra naik mobilnya hati-hati. Aduh, pengen request lagu apa? Kirain aku kamu pengen request lagunya Nina. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja ya. Buat kamu yang mau ikut request, sekali lagi bisa DM di Instagramnya @pro2fmjkt. Ada satu lagi nih, please kak samarkan nama aku, siap. Pengen dengerin lagunya Nyoman Paul dong, tunggu apa lagi? Bakalan mengudara di Pro2 FM Jakarta kurang lebih 6 menitan lagi.

0: Dul, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Yes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Mutnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne sama Neti jam 3 sama Pro 2. Mendekati jam makan siang, widih gak berasa ya udah mau jam 12 siang aja nih. Dari kemarin tuh cuacanya mendung, terus terang, mendung lagi terang. Begitu aja terus sih tuh Pak Pro 2. Walaupun beberapa hari ini perakiraan dari bmkg.go.id tuh kayak harusnya hujan. Tapi tidak hujan ya teman Pro 2. Gimana untuk sekitaran cuaca di tempat lo? Ada cerita apa nih teman Pro 2? Boleh cerita-cerita yuk DM di Instagram Pro 2 FM Jakarta. Karena masih ada waktu 30 menitan lagi, Ivan bakalan puterin lagu-lagu requestan kamu. Mau saya halo dulu nih sama ada Dila yang pengen dengerin lagunya Audela, Tertawan Hati. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Rangersta, dipanggilnya Eta biasanya. Lagu ada titik di ujung doa kak, sama sesi potret boleh gak? Oh namanya Arleta. Oke. Nanti Yvonne bakalan puterin yang sesi potretnya ya. Sudah siap ada di playlist. Kalau puterin dua lagu yang kamu mau gak bisa, karena yang lainnya nanti gak kebagian. Terus ada juga Donem yang gak mau disebutin namanya, pengen dengerin lagunya Kunto Aji, Pilu Membiru. Sudah siap ada di playlist, bakalan Yvonne puterin buat kamu. Ditungguin. Sekarang kita singlong dulu sama Audela, Tertawan Hati.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 100.

nih yang jadi sorotan adalah dilarang melakukan perekaman atau fan cam walaupun cuma menggunakan perangkat handphone. Sesuai nama turnya, put your phone down. Kortis ngajak fansnya tuh buat naruh handphonenya di bawah dan bisa menikmati seluruh acaranya. Waduh, siap gak tuh sama berdua? Ya pasti kita singlong dulu yuk sama lagunya Kortis Fashion.

sudah masuk di putaran ketiga di jam 12 siang. Waktunya UMKM Connect sama Pro 2. Kira-kira siapa yang bakalan gue ajak ngobrol siang hari ini? Pantengin terus aja Pro 2 FM Jakarta ya.

0: UMKM Connect ditemenin barengan sama Furniture Median. Di siang hari ini aku bakalan ngajak ngobrol owner dari Hachiko Ice Cream. Waduh, pas banget lagi panas-panas kayak gini ngomongin ice cream ya teman bro dua. Jadi kalau misalnya kamu mau tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp atau DM di Instagramnya @pro2fmjkt. Langsung aja aku kenalin ke kamu, ini dia Kak Dewi. Halo. Eh, kok gak ada suaranya ya? Oke, ada.
1: Oke, halo.
0: Kak Dewi, gimana awal mulanya bikin Hachiko Ice Cream?
1: Iya, sebenarnya basic aja sih, Kak. Jadi tuh awalnya aku bikin Hachiko Ice Cream ini karena aku emang suka banget nih makan-makan es krim.
0: Oh, oke. Okay. Hobi banget makan es krim.
1: Hobi banget. Terus kayak stres dikit makan es krim gitu kan. Kerjaan banyak makan es krim.
0: Oh, oke. Okay. Terus sebagai penenang, sebagai mood booster gitu ya.
1: Banget. Kebetulan aku juga enggak suka dessert yang sweet tooth gitu kan. Uh-huh. Jadi aku selalu makan dessert itu ya es krim.
0: Oh, oke. Okay. Padahal kan es krim juga manis, iya enggak sih?
1: Nah, kebetulan karena aku enggak suka manis, jadi aku kepikiran tuh gimana sih cara bikin es krim tuh yang enggak terlalu manis tapi tetap enak.
0: Oke, okay. Gitu. Karena selama kamu beli, kamu tuh merasakan, aduh manis banget nih gitu.
1: Iya, tapi pernah nemu juga nih es krim yang emang gak manis, gak terlalu manis. Dan itu masuk ke, apa sih, selera aku kan. Dan aku tuh kepo nih awal kayak, kok bisa ya es krim yang kayak gelato gitu, yang enak-enak tuh mahal gitu. Cara bikinnya gimana sih?
0: Dan akhirnya ngulik tuh.
1: Iya, akhirnya ngulik lah sampai les juga waktu itu.
0: Oke, ikutan kursus gitu ya.
1: Ikutan kursus.
0: Oke, terus?
1: Terus ya udah akhirnya kita kursus, abis itu R&D resep segala macam, mulailah coba jualan ke orang-orang terdekat.
0: Oke, okay. Tapi awalnya pas ngambil kursus bikin ice cream nih ya, ini tuh memang udah ada pikiran buat kayak gue pengen jualan es krim deh.
1: Udah banget. Jadi
0: apa kayak buat makan sendiri?
1: Awalnya kursus itu karena sehabis resign kerja.
0: Oh, habis resign kerja.
1: Iya, oke. Okay. Udah pusing banget tuh kan waktu itu. Terus kepikiran kayak
0: ngapain lagi ya gue ya?
1: Apa ya gitu. Kan waktu itu kan kata orang tuh bisnisnya sesuai passion kan. Kebetulan emang udah pengen banget nih coba es krim. Akhirnya cari tahu kursus es krim, bikinnya gimana segala macam, terus R&D. Itu lumayan lama ya sampai rebranding terus kita launching ke umum gitu. Jadi ya awalnya memang dari les itu kita icip-icipnya ke orang-orang terdekat, ke keluarga dulu.
0: Oke.
1: Iya, mereka udah approve baru kita jual keluar.
0: Oke. Gitu. Waktu itu di tahun berapa sih kalau boleh tahu?
1: Wah, udah lama sih, Kak. Sekitar 2015.
0: 2015?
1: Iya.
0: Berarti sekarang udah hampir
1: 15 tahun ya.
0: Dari 2005,
1: udah lama banget. Tapi emang on off aja sih waktu itu. Ini kita baru fokus lagi sekitar 3 tahun.
0: Oh oke, okay. On offnya itu kenapa kalau boleh tahu?
1: Kerja, terus waktu itu mentalnya mungkin belum mental bisnis ya. Secara entrepreneur ternyata susah nih, gak bisa yang otodidak gitu. Jadi ya udah kita belajar aja on off, terus waktu itu sempat kerja lagi. Dan terakhir kemarin akhirnya 3 tahun terakhir ini aku fokus untuk ya udahlah handle si Hachiko ini.
0: Oke. Okay. Kenapa namanya Hachiko? Hachiko.
1: Hachiko. Jadi Hachiko ini dari bahasa Jepang, artinya bintang. Bismillah ya, semoga Hachiko tetap bersinar terus kayak bintang.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada filosofinya dari nama brandnya Hachiko Ice Cream. Semoga jadi bintangnya ice cream.
1: Amin.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau boleh tahu nih bedanya produk kamu sama produk ice cream yang sudah sudah lebih tenar di luar sana. Karena kan sekarang udah banyak banget ya.
1: Banyak banget.
0: Gampang banget kita menemukan ice cream di minimarket, supermarket, sampai sekarang di warung-warung Madura.
1: Benar.
0: Itu tuh ada gitu ya. Bener. Ini yang jadi pembeda apa?
1: Nah, sebenarnya kalau Hachiko ini aku tuh pengen bikin es krim yang tetap enak. Terus kita tuh memang nggak terlalu manis, pure susu, pakai bahan-bahan premium. Terus untuk buahnya kita juga pakai grade A. Dan harganya masih affordable nih.
0: Okay.
1: Jadi untuk mungkin ibu-ibu di luar sana yang memang picky banget sama anak-anaknya untuk makan es krim, kita aman. Untuk orang tua juga aman.
0: Oh,
1: hamil
0: okay.
1: Kita aman.
0: Okay. Gitu. Emang ada beberapa es krim yang nggak aman ya?
1: Mungkin tadi ya pakai pengawet, terus pakai gula. Sekarang kan mungkin banyak orang tua itu yang memang picky kan untuk anak-anaknya nih. Ah, ntar batuk, ntar ini, ntar itu gitu. Terus kita juga banyak ibu-ibu yang ngambilnya itu rasa buah. Karena untuk anak-anaknya yang memang susah
0: makan buah. Oke. Kalau lihat di Instagramnya tadi gue kepoin tuh kayak buahnya tuh buah potongan beneran ya, ada di atasnya
1: buah
0: ya?
1: Juga, iya. Untuk yang cup-cup besar itu kita ada topping-topping buahnya.
0: Oh, itu termasuk ke topping buahnya. Iya. Oke. Berarti kan tadi kan pembedanya salah satunya adalah tidak pakai pengawet. Nah, ini kalau misalkan diem ada di freezer tuh butuh berapa lama sampai akhirnya tidak boleh dikonsumsi lagi nih, tidak layak? Ya,
1: sebenarnya best consume-nya itu ada di sekitar 4 bulan suhu freezer.
0: Oh, 4 bulan aman?
1: 4 bulan aman. Oh, selama itu di suhu freezer ya, Kak. Tapi kalau misalkan emang udah
0: keluar masuk itu rada ini ya. Aman.
1: Sehari aja mungkin sebenarnya udah enggak bisa dikonsumsi.
0: Oh, gitu. Karena kandungan susunya itu ya.
1: Kandungan susunya terus kan kita memang enggak ada bahan pengawet ya. Paling ya nanti kalau udah cair banget masih bisa lah jadi milkshake.
0: Oke. Sekarang apa namanya tadi udah di spill juga katanya produknya affordable ya.
1: Yeah.
0: Emang dimulai dari harga berapa sih?
1: Harganya mulai dari 13.000 aja. Lebih murah kan dari kopi.
0: 13.000 pakai cup.
1: Ya, itu yang cup paling kecil ukuran kita itu di ukuran 50 mili.
0: 50 mili. Yeah. Oke. Terus itu kalau misalnya gelato harganya udah mahal tuh.
1: Iya, sekitar itu satu scoop gelato lah ya.
0: 35.000 ya. Ini 13.000, oke. Okay.
1: Benar. Terus ada yang 55.000, ada yang 97.000 paling mahal.
0: Paling mahal 97.000 di ukuran
1: 480 mili.
0: 480 mili. Oke. Nah, untuk variannya ada berapa varian?
1: Nah, varian itu kita ada 15.
0: Banyak banget.
1: Banyak banget emang. Terus,
0: itu di awal 2015 sudah 15.
1: Enggak, waktu di awal
0: bertahap.
1: Kita 3, 5, terus under 10. Sebenarnya udah banyak banget, cuman banyak yang kita seasonal doang gitu, Kak.
0: Karena peminatnya kurang gitu ya.
1: Iya, benar. Ya karena kan dari aku sendiri juga R&D terus ya. Karena basicnya suka es krim, jadi kayak oh, gue pengen makan es krim ini bikin sendiri. Gue pengen makan ini bikin sendiri gitu aja sih, Kak, sebenarnya.
0: Oke, lalu
1: ya, sekarang akhirnya nih menu itu kita ada ngunci menunya itu sekitar 15 varian.
0: 15 varian. Apa aja tuh? Coklat pasti dong.
1: Coklat pasti dong. Coklat sendiri kita ada choco chip, dark choco sama choco mint.
0: Oh, itu ada 3.
1: Iya. Terus untuk buah-buahan sekarang tuh ada blueberry, strawberry, mango, avocado.
0: Itu buahnya.
1: Buahnya.
0: Oke, lalu
1: terus ada cookies and cream, mari regal, Thai tea.
0: Oh, Thai tea ada.
1: Thai tea ada.
0: Lalu
1: ada green tea.
0: Terus matcha ada enggak?
1: Green tea itu kita matcha ya.
0: Oh, green tea itu matcha. Ya. Oke, lalu
1: ada lavender yang unik. Kita juga bikin sendiri dari bunga lavender. Jadi itu tuh
0: itu enggak mabok tuh.
1: Nyamuk menenangkan ya? Dong. Justru menenangkan nih, Kak. Jadi enggak bisa tidur nyenyak malamnya. Okay.
0: Terus
1: itu ya singkat cerita karena ada teman aku yang suka bunga-bungaan dan itu ide dia yang kayak coba dong bikin es krim lavender. Awalnya tuh kayak lavender, jujur nggak pernah ya, Kak. Maksudnya kayak nggak expect nih rasanya akan kayak apa gitu. Ternyata pas kita coba R&D, wow, enak.
0: Dan peminatnya banyak.
1: Lumayan. Ya, ada yang kepo, ada yang memang suka bunga dan teh-tehan. Karena kan memang kita dari bunga dibikin artisan tea gitu kan, baru dibikin ke es krim. Mereka suka. Kurang lebih rasanya kayak Earl Grey, tapi ini ada harum bunga lavendernya.
0: Gitu. Kayak pengharum ini ya.
1: Pengharum ruangan ya, kayak diffuser ya. Boleh, boleh, boleh.
0: Terus lavender, ada apa lagi?
1: Ada Yakult.
0: Oh, Yakult ada. Oke.
1: Iya, terus habis itu lagi ya? Itu berapa tuh? 13.
0: 13, dua lagi apa?
1: Dua lagi tuh
0: vanilla, strawberry.
1: Strawberry, mango tadi udah ya.
0: Oke.
1: Iya, vanilla kita enggak ada. Vanilla itu tadi basicnya ada cookies and cream, mari regal.
0: Oh, itu.
1: Iya.
0: Cuma ada toppingnya lagi.
1: Ada toppingnya lagi.
0: Oke, terus apa lagi? Nanti kita lihat ya.
1: Gitu, nanti kita lihat lagi aja ya di Instagram.
0: Tapi dari produk yang udah kamu jual 15 varian, yang paling best seller-nya apa sih?
1: Nah, ini paling best seller itu sebenarnya 5 sampai 8 varian aja sih, Kak. Basic banget ya untuk anak-anak biasanya cookies and cream, choco chip, strawberry. Terus kalau yang anak-anak milenial tuh ada green tea, ya kan, biasanya itu avocado, itu choco mint, itu banyak juga yang suka.
0: Dan fun lavender. Fact, tadi anak magang aku di belakang dia bilang gini, Kak, hari ini siapa UMKM-nya? Ice cream apa ya? Hoshiko deh kalau nggak salah. Hah, serius? Aku udah pernah coba choco mint. Wow. Enak banget katanya.
1: Thank you.
0: Jadi ternyata ada yang sudah mengenal ya.
1: Alhamdulillah ya, Kak ya.
0: Choco mint dan itu termasuk best seller juga
1: ya. Best seller. Jadi orang-orang yang suka mint, mm-hmm. itu mereka banyak banget yang suka cokomin.
0: Cokominnya itu yeah. katanya gak terlalu pedes kayak odol
1: yeah.
0: Terus rasanya enak. Aduh jadi penasaran yeah. deh.
1: Boleh nanti dicoba ya kak ya.
0: Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi teman-teman. Kita break dulu sebentar ya.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: masih barengan sama Kak Dewi. Ini owner dari Hoshiko yang katanya branding nih, rebranding. Awalnya Hoshi doang. Kapan Kak mulai rebranding jadi Hoshiko?
1: Iya, kita baru rebranding kan awal tahun ini bulan Januari.
0: Oh, baru banget.
1: Baru banget.
0: Kenapa?
1: Biasalah ya Kak ya, terkait dengan izin.
0: Oh, oke. Jadi ya, pendaftaran brand gitu.
1: Bener, jadi kan kalau dulu itu kan kita mikirnya kayak ya udahlah yang penting laku dulu nih jualannya. Kita nggak mikir apa namanya terkait
0: daftarin dulu daftarin gitu ya,
1: label, sertifikat apa segala macam. Terus ternyata setelah udah lumayan grow, baru deh itu kalang kabut.
0: Tapi ternyata pas dicek berarti nama Hoshi ini udah dipakai gitu ya?
1: Udah.
0: Oke.
1: Terus kenapa? Lumayan burn out juga sih dari sisi aku kayak wah harus ganti apa nih? Tapi aku nggak mau menghilangkan label Hoshinya.
0: Ya. Tapi Hoshinya ini apa namanya waktu itu namanya bintang juga. Apa artinya?
1: Artinya sama-sama bintang.
0: Oh sama.
1: Iya.
0: Walaupun ada penambahan ko-nya.
1: Ini bintang ke bintang kecil.
0: Oh bintang ke bintang kecil.
1: Iya.
0: Oh, oke. Lalu. Gitu.
1: Tapi alhamdulillahnya memang ya itu emang jalannya Allah kali ya. Jadi ketemu mentor. Aku juga punya beberapa mentor bisnis gitu. Jadi waktu itu curhat lah terkait si brand ini, brand Hoshinya gimana segala macam. Terus cerita akhirnya dibantu. Dan kita cari tahu nih apa ada apa aja sih nama-nama yang tetap Jepang dan simple. Karena kan aku juga punya konsep ya untuk si brand Hoshi ini sendiri gitu kan. Akhirnya udah coba Hoshiko dan kita searching terus ya itu lagi ya Kak. Alhamdulillahnya memang di jalannya tuh mulus aja gitu. Sampai akhirnya ketemu beberapa orang baik juga yang bantu untuk izin label hakinya ini. Jadi ya ya udah lahirlah si Hoshiko ini.
0: Hoshiko ini di bulan Januari kemarin.
1: Iya.
0: Baru banget 6 bulan.
1: Baru banget.
0: Terus tadi kan udah di-spill juga ya bahwa adanya Hoshiko ini sebelumnya itu ikutan kursus.
1: Benar.
0: Diawali dengan hobi makan es krim. Nah, setelah kursus itu langsung yaudah deh gue coba apa namanya jualan gitu. Arandi berapa lama langsung gas gitu atau gimana nih?
1: Jadi itu sebenarnya let it flow aja ya dari aku. Kita kelar kursus, cobain nih ke keluarga dulu, terus ke orang-orang terdekat. Dan itu kan banyak improve ya pasti ya, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Itu sekitar 3-4 bulanan brandnya juga. Kita ngurus brand juga kan. Kan dari sisi aku juga penting banget nih brand gitu. Jadi cari nama, terus terkait logo segala macam. Itu launching 6 bulan lah baru kita jual ke umum.
0: Oh berarti 6 bulan, lumayan lama ya.
1: Lumayan lama.
0: Tapi kalau misalkan ice cream nih ada ini gak sih? Kalau misalkan apa namanya baking gitu ya. Kayak jual roti atau cake. Itu kan ada alat-alat yang mesti disiapkan. Kalau es krim ini gimana?
1: Dong, ada. Kita juga ada. Kita ada. Kita pakai mesin, Kak.
0: Oh, serius?
1: Iya. Jadi kalau es krim ini ada mesin hard ice cream, ada yang soft ice cream. Nah, kita pakai yang hard.
0: Bedanya apa sih?
1: Kalau soft ice cream tuh kayak es krim McD yang kon-kon itu. Itu dia memang secara tekstur dia lebih lembut.
0: Oh, es krim kon yang
1: kon
0: gitu.
1: Yang okay. Dia lebih lembut dan lebih gampang cair. Kalau yang hard ini biasanya dipakai sama gelato juga.
0: Oh, gitu. Dia teksturnya lebih padat gitu ya.
1: Lebih padat, benar.
0: Pembuatan es krim tuh berapa lama sih?
1: Kalau buatnya sih cepet ya. Secara produksi sekitar 2 jaman lah.
0: Oh, cuma 2 jam.
1: 2 jam, tapi kan kita abis itu langsung simpen ke freezer.
0: Oh.
1: Jadi untuk langsung dimakan itu sekitar 3 jam lah ya.
0: Oh,
1: udah bisa dimakan.
0: Nah, terus tadi tuh udah sempat bilang katanya on off nih bisnisnya. Itu kenapa?
1: Biasanya anak muda, Bu, anak muda. Jadi tuh aku tuh dulu baru banget lulus kuliah. Terus ya mungkin kurang cocok lah ya sama kerjaan apa segala macam.
0: Emang background-nya apa sih kamu?
1: Background-nya accounting.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya dari awal kuliah itu emang udah kepikiran mau bisnis nih, tapi masih belum tahu kan mau bisnis apa sampai akhirnya ternyata di kerjaan pertama kurang cocok. Terus kayak ya udahlah banting setir gitu kan. Kita cari jualan apa nih gitu kan yang sesuai passion. Akhirnya inilah es krim gitu kan. Terus resign les segala macem, ngurusin brand, branding, terus sampai relaunching. Dulu tuh kita pertama kali jualin itu ke sekolah-sekolah swasta.
0: Oke.
1: Karena memang dari awal itu aku ngitung HPP, oh ternyata kok lumayan mahal ya dibanding es krim-es krim Indomaret ini gitu kan. Siapa nih yang mau beli? Akhirnya ya udahlah cari market sekolah-sekolah swasta yang memang masuk nih ke market kita.
0: Karena range harganya itu ya.
1: Dan waktu itu tuh niatnya sebenarnya mau bikin offline store ya, misalnya kayak kafe kecil. Jadi ternyata pas setelah dihitung-hitung kayak wah lumayan nih gitu kan, kayak
0: budgetnya belum gitu ya,
1: gimana nih gitu kan. Dan kita kan juga belum ada mental segala macam, dan Hoshi sendiri kan juga belum dikenal orang ya bahkan waktu itu. Lumayan lah konsul sama beberapa temen yang orang udah bisnis tuh, saya kayak kayaknya jangan deh, mendingan coba jualan dulu aja, jangan buka kafe atau apapun, karena takutnya kan ya mungkin nggak balik modal atau bahkan rugi gitu kan kak. Terus ya dari kita itulah tadi ke sekolah-sekolah swasta, terus sekitar setahunan lah ya, akhirnya aku kerja lagi karena jujur mental bisnis itu ternyata
0: beneran bukan
1: ternyata
0: mental tempe,
1: bukan
0: ya
1: mental tempe ya. Jadi buat ya bisnis itu nggak semua orang bisa sih sebenarnya.
0: Struggle-nya bener-bener.
1: Terus akhirnya kerja lagi, nyaman lah kan ya di kerjanya pada saat itu.
0: Tapi pas kerja ini nggak langsung
1: masihnya di Sambi. Jadi kan masih ada lah di sekolah-sekolah ini kan. Cuma karena memang akhirnya akunya nggak fokus ke es krim, ada aja lah ya, maksudnya drama-drama di namanya bisnis ya kak. Terus akhirnya ya udahlah, kalau misalkan ternyata secara grafik juga makin turun karena aku juga nggak fokus, hilang lah tuh satu-satu dari kerja sama itu kan. Akhirnya fokus kerja. Nah waktu itu fokus kerja akhirnya
0: kangen lagi.
1: Enggak kak, jadi fokus kerja udah kan. Mesinnya itu udah gak pakai sekitar setahun lebih. Intinya aku udah gak ada produksi es krim sama sekali. Karena kan udah lepas kerja sama juga nih sama semua sekolah. Dan waktu itu tuh udah sempet kayak udah deh kayak udah gak bisa nih gitu.
0: Jual aja apa ya gitu.
1: Jual aja, bener kak, bener. Itu jujur banget sampai ada di titik kayak udah deh jual aja deh gitu kan. Karena kan elektronik makin menyusut ya setahun kan. Terus kayak kebetulan orang rumah ini juga udah mulai ribut nih. Kayak itu jual aja kalau gak mau gitu kan. Tapi ada di titik kalaupun nih mau aku jual, ini tuh harus jadi aset lagi. Maksudnya aset lagi adalah aku mau bisnis apa. Gak mau jadi
0: berarti kamu tetap ada mental pengusahanya tuh ada ya.
1: Pada saat itu ada ya. Karena mikirnya kayak ini tuh gak mau uang gitu aja gitu loh. Jadi mau diputerin lagi.
0: Karena banyak orang yang maksudnya kayak ya udah nyaman di zona nyaman kerja, dapat income yang fix gitu ya. Terus kayak udah enggak kepikiran loh buat jualan lagi. Tapi kalau ini kamu masih berpikir
1: masih,
0: untuk
1: masih karena kebetulan
0: jualan lagi.
1: Aku tuh lumayan masuk beberapa kantor startup ya. Yang dimana tuh belajar nih jadi leadership. Ngurusin marketing, ngurusin customer, ngurusin ini tuh jadi kepikiran lagi nih kayak kayaknya seru deh.
0: Karena sama-sama jualan ya.
1: Benar, cuman beda produknya aja kan. Terus kayaknya seru deh kalau misalkan kita bisnis lagi gitu kan. Tapi waktu itu es krimnya mati kan. Ya itu ini balik lagi ya kak, alhamdulillahnya adalah jadi di kantor aku yang terakhir ini aku ketemu sama sekarang jadi teman dekat aku. Dia tuh punya bisnis juga dan kebetulan dia kuliah bisnis. Karena aku bukan bisnis secara teori aku nggak tahu dong.
0: Iya gitu betul
1: kan. Terus dipaksa-paksa lah sama dia kayak
0: banyak sharing bareng nih,
1: banyak sharing bikin lagi dong es krimnya segala macam gitu-gitu. Anaknya emang harus difus dulu akhirnya kayak aduh nggak bisa nih guys, sorry banget ya, gue udah lama banget nggak bikin biasa kayak jadi tuh dulu lumayan stres kalau misalkan ada orang yang mau beli es krim itu selalu aku tolak. Aku bilang enggak deh, lagi hold dulu, lagi nggak bikin dulu gitu.
0: Walaupun ada orderan yang kayak itu, misalkan cuma ada 50 atau 100 buat event.
1: Kebetulan itu nggak ada sih,
0: nggak ada.
1: Cuma kayak bikin dong 2 liter gitu kan lumayan ya sebenarnya. Cuman kayak aduh enggak deh, enggak itu. Aku ada di momen aku tuh menolak untuk orderan kayak gitu karena mentalnya enggak deh, kayak gue nggak bisa deh gitu. Gue tuh udah lama nggak bikin es krim, ntar gimana kalau nggak enak? Banyak lah insecure ya. Sampai ada di titik waktu itu sebelum pandemi, jadi temen deket aku ini yang nge-post juga itu, dia tahu nih karena aku suka volunteer gitu kan. Kita bikin event yuk, gitu. Mau nggak nanti jualan es krim, gue jualan ini, jualan brand gue, produk gue nanti hasilnya kita bagi-bagi, maksudnya buat berbagi lah.
0: BTW itu produknya F&B juga temennya?
1: Bukan.
0: Oh bukan.
1: Bukan F&B, tapi masih satu
0: nyambung lah.
1: Nyambung. Terus akhirnya kayak, wah menarik nih gitu. Terus kayak, udah lah terserah deh es krimnya mau rasanya kayak apa. Itu volunteer aja kan, terus akhirnya udah pandemi dong nih, gak jadi lah bikin event itu. Singkat cerita, akhirnya dia tetap ngepus kayak, oh gak apa-apa, nanti kita tetap jual. Karena corona tuh banyak banget yang membutuhkan secara uang ya. Maksudnya kayak kita bisa sumbangin nih ke orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau misalkan butuh makan, butuh ini gitu kan. Tertarik lagi dong. Tapi aku tuh tiba-tiba kayak ketrigger. Kebetulan dulu itu Hoshi cupnya itu plastik semua. Dan aku bilang ke temanku kayak,
0: emang
1: ini paper.
0: Oh itu paper.
1: Iya. Terus aku bilang kayak gue nggak bisa nih jual es krim dengan packaging kayak gini, gitu kan. Akhirnya ya udah dibantu kita cari packaging di online waktu itu kan karena pandemi. Terus akhirnya kita kirim-kirim dari beberapa daerah mana nih yang cocok segala macem. ya udah akhirnya aku juga ngeredesain lagi. Waktu itu masih Hoshi ya, ngeredesain lagi pakai fotografer. Itu benar-benar langsung niat kak waktu itu. Terus akhirnya udah pede aja kan. Dan bismillah kita nyalain lagi itu mesin.
0: Oke. Gitu. Jadi harus dipecut dulu ya.
1: Bener banget. Dan waktu itu pandemi itu kan pas mau lebaran kebetulan pada ngasih hampers ya.
0: Ini bikin hampers juga.
1: Nah itu kan bingung kan mau balikin apa nih gitu. Terus dari kakak waktu itu bilang, eh balikin es krim aja dia bilang gitu kan. Aduh gimana ya gitu kan. Ya udah akhirnya dari situlah muncul ide lagi mulai bikin es krim dengan resep yang baru
0: R&D baru
1: alhamdulillahnya ternyata lebih enak kak, jadi kayak wow makin
0: semangat gitu ya,
1: semangat lima kan.
0: Jadi ternyata berawal dari volunteer itu dulu ya,
1: volunteer
0: itu terus ngebalikin hampers. Keren, gue lu bakalan jual hampersnya
1: kayak
0: memanfaatkan momen gitu loh.
1: Itu belum ada mental sih kak, jujur kayak bahkan nggak sih hampersnya juga ala kadar ya, nggak kita hias segala macam, beneran kayak es krim dan teman-teman dekat mereka bahkan kayak wah gila gue kangen banget rasanya es krim lo gitu. Karena kan dulu memang mereka pasti beli lah tuh pas kita R&D di awal itu pasti kita kasih kan, dan mereka tuh karena tahu rasa awalnya kayak gimana pada komennya tuh kayak ini lebih enak sih kayak lo harus jual.
0: Akhirnya dari situ kita semangat lagi. Itu tahun berapa?
1: Pandemi itu 2020 ke 2021 ya?
0: 2020 ke 2021 itu masih on off atau terus?
1: Masih kerja kebetulan.
0: Oh jadi nyambi ya?
1: Nyambi.
0: Oke, nanti kita bakalan tanya-tanya lagi kira-kira benar-benar apa ya, kayak fokus jualannya seperti apa. Karena kan awalnya bermula di sekolah-sekolah swasta gitu. Ketika udah mulai on lagi adanya kok gimana cara jual ya? Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua. Buat kamu yang mau tanya boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Hoshiko Ice Cream masih barengan sama ownernya Dewi. Langsung aja, kalau apa namanya, trik marketing dari lo gimana cara ngejualin ice cream? Kan karena orang tuh butuh diedukasi dulu. Mungkin benar, karena banyak terpapar ice cream yang banyak di supermarket, yeah, di minimarket gitu ya. Ini caranya gimana?
1: Sebenarnya kalau caranya sendiri sih, dari aku tuh lebih ke suka history gitu loh. Kalau misalkan di sosial media, terus di TikTok, terus abis itu ya itu ya event-event.

0: event kan kita langsung ketemu customer nih. Nanti
1: eventnya tuh apa sih yang diikutin dari apa namanya Hoshiko Ice Cream ini?
0: Banyak kak, kita ada wedding, ada birthday, terus kalau misalkan untuk bazar-bazar gitu, ada bazar musik kita pernah ikut juga, kids and family juga, terus di kampus, di mall gitu. Jadi nanti kita ngobrol aja sih sama customer.
1: Apa aja apa gas bedanya, gitu ya?
0: Gitu. Apa aja gas, pokoknya apa aja gas.
1: Biasanya kalau di event kamu varian mana yang paling best?
0: Nah itu basic ya sebenarnya cookies and cream itu nomor satu. Fun fact-nya adalah cookies and cream
1: bukan coklat ya, kirain gue coklat loh.
0: Bukan kak, jadi itu jujur ya, cookies and cream ini adalah varian pertama aku bikin es krim. Sekarang dia best seller dimanapun. Padahal aku pribadi kurang suka sama cookies and cream. Tapi mau gak mau ya, karena dia best seller.
1: Best seller cookies and cream. Oke, berarti yang kedua baru coklat ya. Kirain coklat yang bestseller tuh coklat.
0: Bukan.
1: Ternyata cookies and cream.
0: Yes.
1: Nah, tadi dari cerita-ceritanya Dewi nih banyak banget apa ya, kayak ternyata kita tuh butuh banget sama circle yang bisa nge-support kita gitu ya. Supporter kita tapi dalam apa ya, lingkup yang sama gitu. Bener. Entrepreneur juga. Bener. Nah, ini kalau misalnya dibayar, kamu tuh orang yang ikutan komunitas-komunitas gak sih?
0: Ikutan banget. Jadi tuh semenjak aku fokus di es krim, aku memang cari beberapa komunitas ya, apa namanya, satu circle lah ya. Jadi kita bisa ngobrol nih kalau misalkan lagi atau misalkan lagi butuh motivasi. Itu kita biasanya kayak ngobrol satu sama lain.
1: Itu bermanfaat gak sih? Karena banyak orang ya udah kayak denial duluan ya, kayak
0: hopeless,
1: aduh ngapain sih, males ah ngumpul-ngumpulnya gitu loh.
0: Memang butuh energi sebenarnya, jujur ya. Apalagi kalau misalkan kita di komunitas baru, ketemu orang baru tuh kan pasti butuh energi. Ya nanti, ya itu sebenarnya udah ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang, semesta aja nih ya, yang apa namanya, oh ternyata satu frekuensi nih sama gue gitu. Terus tiba-tiba ya udah jadi deket aja, terus ngobrol, dan biasanya tuh deket itu akan jadi satu visi misi bisnis yang sama sih.
1: Karena cara ngobrolnya nyambung gitu.
0: Nyambung, karena kan setiap bisnis itu punya mindset beda-beda ya sebenarnya. Jadi dari situ tuh ya itu, nanti kalau misalkan kayak aduh gue lagi capek banget nih, butuh energi gitu, nanti kita ngumpul, kita ngobrol.
1: Lagi merasa down-downnya di usaha kayak, kita nanti ada yang menguatkan gitu ya.
0: Naik, tapi kita gak bisa naikin harga.
1: Itu curhatnya UMKM ya, nomor 2 ya. Tapi kan selain struggle di situ, banyak UMKM yang akhirnya apa ya, kayak berhenti karena tidak bisa mengelola uangnya.
0: Nah,
1: walaupun income-nya banyak, kayak kok habis ya gitu. Udah dibikin nih, kayak harus dipisahin sama rekening pribadi gitu ya. Udah dipisahin tetap kayak begitu juga. Kalau kamu pernah ngerasain kayak gitu gak sih?
0: Pernah ya, biasa lah ya dulu nih, awal-awal banget. Makanya aku dulu kenapa kerja lagi, mungkin karena di titik, oh ternyata mengelola uang bisnis itu susah banget nih. Karena kan kita dapat uang banyak, tapi harus diputer lagi untuk beli bahan baku.
1: Betul.
0: Beli alat gitu kan. Jadi simpelnya adalah, setelah itu aku belajar untuk paling enggak kita itu mencatat cash in cash out. Dan ketika nanti dapat uang, kita harus nyisihin untuk beli bahan, kita akan puterin lagi. Gitu, karena itu penting banget nih, kalau misalkan ternyata kita udah nggak ada uang untuk puterin bahan baku yang akan kita jual, berarti modalnya udah hilang dong.
1: Betul.
0: Udah habis. Dan itu memang kebanyakan UMKM yang akhirnya mandek gitu ya, maksudnya berhenti untuk bisnis lagi
1: karena tidak punya uang untuk membeli barang-barang bahan baku. Itu ya.
0: Bener.
1: Tapi akhirnya kamu sekarang punya uang sendiri nggak? Misalkan kamu punya omset nih, bilanglah 400 juta. Widih, amin. Omongan kan doa ya.
0: Amin.
1: Misal 400 juta, terus mengalokasikan atau kayak senilai berapa deh? Kamu bisa ngalokasi ini berapa persen kemana nih?
0: Nah itu sebenarnya kalau misalkan dari omset tuh, kita 50%-nya dulu untuk apa namanya,
1: bahan baku
0: beli, beli segala macam. Terus nanti 20%-nya untuk di save budget.
1: Oke.
0: Okay. Nanti 30%-nya baru buat operasional yang lain-lain.
1: Oke. Okay. Tapi ada nggak sih, karena kamu terjun di situ juga, kayak ini gue ngambil deh bagian gue
0: ada
1: buat
0: dong,
1: gaji gue.
0: Ada. Oh, ada.
1: Itu wajib ya?
0: Kalau nggak, iya itu wajib. Jadi kita juga kan, aku pribadi juga belajar tentang keuangan ya. Kita sebagai owner itu wajib punya dari omset kita.
1: Oh,
0: karena kalau nggak, nanti kita cuma doang, jadinya kayak ngedumel,
1: akhirnya jadi stres gitu ya.
0: Apa nih gitu, gue stres gitu. Jadi itu wajib, biarpun ya anggaplah 20% gitu, ya 10% tuh harus wajib dari omset yang kita dapat.
1: Self reward.
0: Anak zaman sekarang gitu ya,
1: kayak gitu. Gak berasa nih, seru banget ngobrolnya barengan sama Dewi. Mungkin ini apa ya, yang terakhir harapannya buat Hoshiko dari ownernya, pengen seperti apa sih kedepannya?
0: Untuk Hoshiko ya, semoga punya offline store. Amin. Ya mungkin sobat-sobat Hoshiko di luar sana bisa datang nih untuk nyicipin Hoshiko kan. Karena sebenarnya udah lumayan banyak kak yang tanya kayak, kok aku mau beli langsung dong gitu kan. Karena kan mungkin mau nyicip dulu gitu ya. Karena kita kan sekarang memang masih online. Dari Grab, GoFood, terus kita ada beberapa consignment juga, kerjasama sama beberapa kafe. Ya harapannya itu kita punya offline store. Terus semoga
1: makin targetnya di mana nih? Di Jakarta dulu?
0: Jakarta dulu ya kak ya.
1: Jakarta dulu, gak muluk-muluk ya.
0: Gak muluk-muluk ya, karena memang Jakarta tuh udah paling besar lah ya marketnya dibanding kota-kota lain. Terus apa namanya, semoga juga Hoshiko tuh bisa terus bikin orang-orang yang makan tuh happy.
1: Widih.
0: Jadi mood booster yang oke lah.
1: Jadi bintangnya.
0: Amin.
1: Terima kasih Dewi. Semoga sama-sama sukses terus buat Hoshiko-nya dalam waktu dekat ini. Kira-kira ada event yang bisa didatengin gak nih untuk nyicip Hoshiko ini?
0: Kebetulan dalam waktu dekat ini belum ada nih, belum ya, ada ya. Belum ada. Jadi paling nanti kalau misalkan mau order bisa kepoin di Instagram kita aja, Hoshiko Ice Cream. Kita juga ada TikTok di Hoshiko Ice Cream. Untuk online-nya kita ada di daerah Rempoa Tangsel, terus ada di Cibubur Jakarta Timur. Untuk consignment itu kerjasama kita ada di Jatinegara, ada di Lebak Bulus, sama terakhir ada di daerah Kebayoran Lama.
1: Wah, udah banyak teman bro dua ya. Tapi kalau misalkan pengiriman keluar kota kayak Bandung gitu,
0: Bandung yang masih Bogor, Bandung kita masih aman.
1: Masih bisa ya?
0: Masih bisa.
1: Dia gak bakalan lumer ya?
0: Kita kebetulan ada packaging yang aman kalau misalnya mikirin keluar kota.
1: Oh mantap gitu. Teman berdua. Tapi kalau untuk ke Kalimantan, ke Sulawesi, Bali belum bisa ya?
0: Belum bisa, ditunggu ya. Kita nanti akan launching bubuk ice cream.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Dewi terima kasih banyak. Sama, Kak. Sukses buat Hoshiko-nya. Semoga amin harapan dari kamu buat Hoshiko makin besar. Amin. Punya offline store segera terwujud di tahun ini ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih sharing. Ya, buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol juga, promosiin produk kamu di UMKM Connect, boleh daftarin aja langsung DM di Instagram kita di @pro2fmjkt.

putaran keempat di jam 1 siang kotak teman bro 2 yang jadi pembuka di putaran keempat. Ini kolaborasi barengan sama Lomba Sihir yang baru banget kamu dengerin. Masih bakalan muterin lagu-lagu enaknya buat kamu yang pengen update. Ada info apa? Boleh kasih ke aku dong. DM yuk di Instagram @pro2fmjkt. Kita lanjut lagi. Sing along sama lagu dari Sharla, Kasar.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Teman Pro 2, Rionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Rionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Rionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita update dulu nih, tinggal beberapa hari lagi menuju Piala Dunia ya. Seluruh 1248 pemain dari 48 tim yang berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 ini dikonfirmasi menyusul penyerahan daftar skuad final kepada FIFA. Ini diumumkan Badan Pengatur Sepak Bola Dunia di hari Selasa kemarin. Jadi ada Lionel Messi, tim nasional Argentina, Cristiano Ronaldo, Portugal, terus juga sama Guillermo. Ini bakalan berpartisipasi dalam kampanye Piala Dunia ke-6 mereka. Sementara untuk Tanjung Verde dan Curacao gitu ya, Yordania dan juga Uzbekistan, ini bakalan ngikutin Piala Dunia perdana mereka. Widih. Turnamennya pastinya bakalan dibuka 11 Juni dan 104 pertandingan bakalan dimainkan di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Dengan laga final bakalan dilaksanakan di tanggal 19 Juli, teman Pro 2. Jadi makin dekat dengan Piala Dunia, siapa nih tim yang bakalan lo junjung banget? Tim yang jadi jagoan lo, tim dari negara mana nih? Semoga ya Piala Dunia berikutnya timnas Indonesia bisa masuk. Amin.

Ya ini jadinya pro kontra sih ya. Ada yang bilang bagus dong, jadi pada sehat gitu ya. Kenapa? Juara 2 divisi UFC ya, Islam Makhachev ini baru-baru ini kayak mencuri perhatian kita lewat aksi uniknya di luar arena pertarungan. Bukan karena kemenangan atau sisi latihannya, tapi karena nggak biasa yang dia terapin buat para fansnya yang pengen foto bareng teman bro dua. Jadi kalau dilihat di salah satu video di Instagram gitu ya, di akhir Mei lalu, petarung asal Dagestan ini men-challenge fansnya buat ngelakuin push up 20-25 dulu kalau mau dapat foto selfie bareng sama dia. Ini bukan hal yang ngagetin mengingat dia adalah salah satu atlet terhebat gitu ya. Mungkin dia pengen para fansnya tuh lebih peduli sama kebugaran fisiknya, sama gaya hidup sehat gitu ya. Tapi ada salah satu orang yang ada yang kontra juga, kayak apa sih, maksud orang mau foto pelit banget malah disuruh push up dulu gitu. Tapi kalau misalnya orang yang positive thinking sih bisa jadi ini ya, bisa jadi lebih sehat. Kecuali kalau misalnya lo disuruh beli apa gitu buat dia, baru deh tuh jelek teman berdua. Kalau menurut lo

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, di jam terakhir ditemenin masih barengan sama Yvonne, teman bro 2. Satu jam lagi masih banyak banget kok lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu. Yang mau update boleh di jam-jam segini, cuaca trafiknya gimana, ambil. Aku temenin sing along sama lagu-lagu enak. Salah satunya adalah Anji, orang yang berbeda, jadi pembuka di putaran kelima barengan sama aku.

buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, ingat gak sih teman Pro 2 film Miracle in Cell Number 7? Ini kan film yang diadaptasi dari Korea ya. Salah satu film yang bikin gue nangis sih pas nonton, dan nonton berkali-kali tuh kayak gak bosen teman Pro 2. Ini sutradara Korea Selatan Lee Hwan Kyung, dari film Miracle in Cell Number 7, He Was Cool. Ini resmi bekerja sama dengan Acon Picture, katanya bakal ngegarap film drama gak sih Gogi? Film yang produseri sama dua produser ya. Ini rencananya bakalan memasuki tahap syuting dalam beberapa bulan ke depan. Judulnya sebenarnya ini terinspirasi dari ikan stickleback jantan yang harus menjaga sarang dan telur sendirian setelah sang betina pergi. Terus dia bakalan merawat serta melindungi anak-anaknya sampai akhir hidupnya. Proyek tersebut menjadi karya emosional yang udah lama pengen diwujudin sama Lee Hwan Kyung dengan pendekatan yang bernilai dan budaya Indonesia. Waduh, jadi penasaran deh sama ceritanya nanti. Pasti bakalan mengubek-ngubek, menguras emosional kita ya teman Bro 2. Ditungguin aja, mudah-mudahan tayang di tahun ini. Jangan tahun depan kelamaan.

dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Ya, nunggu-nunggu kelanjutan dari Backrooms. Katanya sequel film dari Backrooms ini bakalan resmi diproduksi. Sutradara lagi cari penulis nih, teman berdua. Kira-kira nih, kalau dilihat dari sumber Deadline, Backrooms 2 ini bakalan diproduksi, dan kali ini sang sutradara yaitu Ken Parsons lagi mencari penulis untuk diajak kerjasama, begitu ya. Kira-kira bakal gandeng penulis dari proyek film pendek juga, atau jangan-jangan dari film horor populer ya. Kalau menurut kamu gimana nih, teman berdua? Kita pasti berharap Backrooms 2 nanti bakal lebih mengeksplor soal pool rooms yang makin mencekam, ya gak sih?

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata, malaria masih ada di beberapa daerah. Apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil. Selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Halo Sobi Baik dari Cakrakan, baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, dilanjutin yuk. Lanjut aja barengan sama Desi Aldiana yang udah siap banget nemenin kamu di sore ceria sama bro dua. Akunya udahan dulu ya. Seru-seruannya di santai siang dilanjutin, pokoknya lagu-lagunya masih enak banget, banyak sampai nanti malam ya. Ivan Nature Media pamit. Thank you, bye-bye.

Cari Pacar Lagi by ST12, teman Pro 2. Masih di sore ceria ya. Aduh, kalau lagi jalan sama pacar, ngedate, jangan lupa ya, saldonya ada. Ya kan terbuat jajan kan gak lucu kalau gak jajan. Terus yang paling penting lagi menurut aku, selain ada saldonya nih ya, e-wallet atau apa rekening kamu ya, yang paling penting lagi adalah sekarang mesti ada kuota. Karena kan kemana-mana bayar pakai kris. Apalagi buat kamu yang cashless, termasuk aku. Tapi kalau ngomongin soal kris nih, ternyata Bank Indonesia akan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris antar negara, yaitu ke India, Hong Kong, dan juga Timor Leste di tahun ini. Wow, keren ya. Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, bilang perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris antar negara tahun ini yang ditargetkan bisa dipakai di 8 negara. Kalau sekarang kan baru di 6 negara ya, yaitu di Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina. Dan transaksi kris antar negara terus nunjukin peningkatan, teman Pro 2, baik dari sisi penggunaan oleh masyarakat Indonesia di negara mitra ataupun penggunaan oleh turis asing di Indonesia. Jadi dari orang kitanya di luar Indonesia ataupun orang luar di Indonesia gitu. Seru ya. Jadi nanti kalau kamu ke India atau ke Hong Kong atau ke Timor Leste udah bisa pakai kris, teman Pro 2. Ini seru banget. Tapi sekali lagi, lupa, walaupun bisa pakai kris, yang paling penting apa? Ada saldonya dong.

harus reservasi dulu ya. Silakan yang mau coba bisa kunjungilah sendiri websitenya. Lumayan kan, masuk Ancol aja per kepala sekarang dihitung berapa, belum kalau lu bayar kendaraan. Gua nggak tahu apakah kendaraan gratis juga ya, mudah-mudahan gratis, mudah-mudahan ya. Coba yang udah sempet ngecek websitenya atau udah dapet tiketnya kasih tahu gue dong, apakah memang gratisnya untuk kendaraan juga atau memang per orang aja gitu, per kepala dihitungnya. Ya, udah deket-deket liburan gini, bawaannya udah pengen ngelis kan, liburan kemana nih enaknya teman Pro 2. Gue kalau ada waktu dan ada rezeki pengennya ke Rusia sih. Buh, jauh bener ya. Kenapa tiba-tiba ngomongin Rusia kan? Hari Kamis biasanya kita ngobrol sama perwakilan dari Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia. Tapi nanti, nggak sekarang, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman produser semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa bareng kamu ya. Kita masih dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nantinya akan dilanjutkan dengan jaga malam. Dan nantinya bakal Lesti menemani teman-teman produser dengan cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23. Dilanjutkan dengan jazz promo musik sampai nanti ditutup siaran.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

itu tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iki 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan suara ceria bareng Lesti. Nah, teman-teman Pro 2, Lesti mau share dulu nih terkait dengan tips agar lansia itu merasa dihargai ya. Nah, jadi lansia ini sering merasa sendirian, bahkan lansia itu seringkali bersikap seperti anak-anak. Oleh sebab itu, keberadaan keluarga yang peduli membuat lansia itu merasa lebih dihargai, menjadi lebih semangat menjalani hidup dengan bahagia. Nah, teman-teman Pro 2, tips yang pertama itu agar lansia itu dia merasa dihargai. Yang pertama, kita melakukan kegiatan tatap muka, menemani makan, mengobrol dan mendengarkan cerita, jalan santai atau senam ringan, ibadah bersama, berkebun, atau melakukan aktivitas hobi, bermain bersama cucu, membantu kontrol kesehatan dan minum obat. Yang kedua, menjalani komunikasi ketika berjauhan. Nah, jadi teman-teman Pro 2, rutin menelpon atau video call, berkirim pesan WhatsApp, mendengarkan kabar dan cerita lansia, mengirim ucapan atau perhatian sederhana. Apalagi kita tahu ya teman-teman Pro 2 bahwa orang yang sudah lansia itu mereka semakin berumur itu mereka itu semakin keanak-anakan ya teman-teman Pro 2. Jadi mereka cepat tersinggung, cepat ngambek ya. Oke, jadi ya seperti itu. Apalagi mungkin kamu yang punya orang tua yang sudah lansia ya. Orang tua saya juga sudah lansia teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya Lesti pulangnya udah larut malam, apalagi si mama saya itu jaga anak saya ya teman-teman Pro 2. Ya namanya orang sudah lansia ya, ih suka marah-marah, ngambek kayak anak-anak. Ini kok nih pulang sampai sudah jam begini, kok teringat kok punya anak kah? Maksudnya mamaku ngomongnya itu gak kasar gitu, tapi ngomongnya itu hanya sengaja, cuman kayak membuat hati tuh kayak sedih gitu ya. Tapi emang benar, apalagi kalau tinggalin anak sendiri. Kan udah lansia orang tua ya, apalagi nitip anak sampai berjam-jam, pulangnya udah larut malam ya. Itu seperti gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi itu tips biar lansia itu terus merasa dihargai teman-teman Pro 2. Apalagi misalnya kalau kita ngomong sama mereka itu harus saling bertatap muka. Kalau misalnya mereka ngomong, kita jangan buang muka ke tempat lain atau sambil main HP, itu gak dihargai ya teman-teman Pro 2.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produenza.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do this long drive sitting. Come on.
2: Bring them out,
3: teman terbaik kamu.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

Kamu tolong memproduksi dua di studio pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Saya Lesti akan menemani teman-teman produksi semuanya dengan jaga malam. Jangan gelo malam-malam.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Rere Prodo Nabire, teman terbaik kamu. Selamat malam sahabat Prodo. Malam ini saya ingin berbagi kisah tentang seorang pendengar setia. Dia bernama Arman ya. Ia tuh pernah mengirim pesan ke Lesdi dengan kalimat yang sederhana namun dalam banget. Kak, kenapa ya? Saya itu sulit banget move on. Bukan move on-nya itu cuma dari mantan, tapi juga dari kegagalan, kehilangan pekerjaan, bahkan dari kesalahan yang saya buat bertahun-tahun lalu. Nah, jadi pesan itu teman-teman Produa membuat saya tuh berpikir. Selama menjadi penyiar radio, saya tuh bertemu banyak orang dengan cerita berbeda. Ada yang sulit melupakan cinta yang pergi, ada yang masih terjebak pada masa kejayaan yang memang sudah berlalu. Dan juga ada yang terus menyalahkan diri sendiri karena satu keputusan yang salah. Nah, suatu hari Lesdi menyadari sesuatu gitu.
3: Jangan lupa.
2: Orang yang sudah move on sebenarnya seperti seseorang yang terus memutar lagu yang sama di radionya. Bukan karena tidak ada lagu lain yang tersedia, tetapi karena ia tuh terlalu fokus pada satu lagu yang pernah menyentuh hatinya.

kereta kehidupan tidak dirancang untuk berjalan mundur. Nah, beberapa bulan kemudian si Arman ini kembali mengirim pesan. Kali ini isinya berbeda. "Kak, saya belum sepenuhnya lupa, Kak. Tapi saya mulai belajar menerima. Ternyata move on bukan tentang melupakan, melainkan berdamai." Nah, kalimat itu menjadi pelajaran berharga juga bagi saya. Seringkali kita mengira move on berarti menghapus kenangan. Padahal tidak. Kenangan tetap ada. Luka mungkin meninggalkan bekas. Namun kita belajar agar kenangan itu tidak lagi mengendali langkah kita. Sahabat Pro 2, jika malam ini ada sesuatu yang masih sulit kamu lepaskan, ingatlah, hidup bukan tentang menunggu masa lalu berubah. Hidup adalah tentang memutuskan untuk tetap melangkah meskipun masa lalu tidak bisa diubah. Seperti radio yang selalu memiliki lagu ini gitu ya. Hidup juga selalu menyiapkan bab berikutnya. Tugas kita hanyalah berani menekan tombol play untuk hari yang baru. Selamat malam buat teman-teman produser semuanya. Dan semoga apapun yang sedang kamu perjuangkan hari ini memberi kamu kekuatan untuk melangkah satu langkah lebih jauh daripada kemarin. Dan di studio pukul 20.50 menit, kita cukupkan dulu untuk jaga malam hari ini teman-teman produser, karena nantinya tepat di pukul 21 atau jam 9 malam kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM. Teman-teman.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLT Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam, malam, malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh. Yeah, wah itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya. Bener. Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja.
0: Sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendiri.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke... kerja dulu ya.
0: Iya sih.
1: Bener. Buat kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian.
0: Oke. Okay.
1: Ya bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Bener. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Ya bisa dalam tanda kutip dijual.
1: Yeah. Betul banget.
0: Jadi itu ada musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandel dari sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya. Benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung musik tuh, main segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Benar.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi. Ya, gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen jalanan gitu juga.
1: Iya,
0: jalanan terus di Metro Mini Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke sana.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan
0: full nih. Full band.
1: Full band dengan
0: lah, ya,
1: kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe ada di situ
0: Oke, dari situ baru melalang buana.
1: Buana.
0: Berarti luar biasa banget dia melalang rumus gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Berarti butuh proses yang lama banget gitu ya untuk lama. Akhirnya bisa bisa ngerilis single perdana gitu. Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Kapan aja lah, pokoknya ngerilis tuh rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Gugupnya juga.
0: Oh iya? Ya. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya, apakah ini disukai orang? Ya,
0: sih.
1: Itu aja sih.
0: Benar sih. Itu khawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut disukain sama orang iya, gitu kan. Gitu tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya. Berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh.
0: Oh, di banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, okay, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, okay, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di-spill dikit, kata ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kita mau cerita.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga. Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan bukan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk cintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya enggak seimbang gitu ya.
1: Iya,
0: kayak ya akan capek sendiri ujung-ujung
1: gitu kan. Capek banget, Bro.
0: Berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita berusaha belum tentu dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Takutnya pakai kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti.
1: Iya. Pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu. Ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget. Kalau bisa dibilang ini di tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lama.
1: Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau nggak main game main musik, main gitar.
0: Iya,
1: pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Nah,
1: coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke depan
0: ke belakang.
1: Ya, kan? Pikirin. Oh. Iya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Ingat
0: di situ. Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat enggak kalimat pertama yang tercipta gitu. Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua udah juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya, benar sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya, mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak, inget ya?
1: Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan. Lebih. Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya kerekord lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita jumpa, lanjut apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk, kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay. Oh, gitu. Ini pembidim top ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah gitu dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support katanya. Serius? Serius. Oh ya udah, langsunglah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semangkuk nih. Kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah. Ini dia Bang Ale dengan Semangku.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
2: Maksimal banget.
1: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
2: Aduh.
1: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
2: Kalau saran dari gue sih cuma simpel ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
1: Iya sih.
2: Iya.
1: Benar-benar.
2: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
1: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja.
2: Iya.
1: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti dengarnya sendiri gitu
2: kan. Yang penting punya karya.
1: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga nggak semua orang itu bisa berkarya sih.
2: Iya.
1: Iya kan. Maksudnya nggak bisa ngeluarin karya.
2: Ya. Tepatnya ke situ sih.
1: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
2: Mungkin atau karena perihal waktu.
1: Betul.
2: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
1: Benar. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
2: Benar. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
1: Yes, asik.
2: baru bisa sekarang.
1: Benar.
2: Walaupun karena berbagai persiapan, okay-nya bisa nih.
1: Benar. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
2: Iya.
1: Benar. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
2: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua enggak pernah kayak milih oh ini pokoknya yang gua denger enak udah gitu.
1: Oh.
2: Gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
1: Siapapun ya.
2: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
1: Benar.
2: Iya sih.
1: Benar.
2: Jadi enggak ada yang favorit ini, favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gua dengerin.
1: Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
2: Semampu gua.
1: Bagus. Bagus. Bagus.
2: Nanyanya ke gua.
1: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Hitam.
1: Hitam. Sekelam itu kan atau gimana?
2: Dark banget
1: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo di dengerin.
2: Ada di situasi itu ya?
1: Di situasi itu ya? Yeah. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
2: Iya. Nah udah bisa jadi teman ya?
1: Bener. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
2: Udah ada.
1: Udah ada.
2: Iya, di channel YouTube Alessandria.
1: Alessandria, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri enggak sih?
2: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik. Jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandria.
1: Oke.
2: Okay. Jadi enggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
1: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandria gitu kan.
2: Oh ini orangnya
1: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandria.
2: Ya.
1: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
2: Sudah, alhamdulillah.
1: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya, menemani kegalauan.
2: Jadi konten-konten juga.
1: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Apanya nih yang mau disampaikan?
1: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
2: pesan-pesan
1: mungkin.
2: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
1: Oke.
2: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
1: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
2: Iya.
1: Semampuku. Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
2: Semaksimal mungkin.
1: Semampuku. Iya. Itu dia.
2: Jangan dipaksain.
1: Oke. Berarti jangan lupa teman bro dua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
2: Yep.
1: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih tadi.
2: Berat banget.
1: Saya kasih pressure.
2: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
1: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
2: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
1: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ini di Jakarta ya.
2: Iya.
1: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
2: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
1: Betul.
2: Ya. Jadi, nanti bakal diinfo di sana semua.
1: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, follow aja sosial medianya Bang Ali ya, dan yes, juga...
2: Follow dong.
1: Betul, ya. Dan musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
2: Thank you.
1: Single-single selanjutnya.
2: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
2: Harus dong.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: RRI Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman-teman Pro 2 semuanya. Kembali dengan cerita penutup hari. Dan pastinya pada kesempatan kali ini, Lesti ingin banget mengajak teman-teman Pro 2 semuanya merenungkan satu hal yang sering dianggap sederhana, tetapi dampaknya itu sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga perasaan orang lain. Nah, teman-teman Pro 2, setiap orang yang kita temui sedang membawa cerita dan perjuangannya masing-masing. Ada yang terlihat tersenyum, tetapi sebenarnya sedang menghadapi masalah. Ada yang tampak kuat, tetapi hatinya sedang rapuh. Karena itu, menjaga perasaan orang lain itu bukan berarti kita harus selalu setuju dengan mereka atau mengorbankan diri sendiri. Menjaga perasaan adalah tentang memilih cara yang baik dalam bersikap dan berbicara. Ya, bagaimana sih caranya? Pertama, berpikir sebelum berbicara. Kata-kata yang keluar hanya butuh beberapa detik untuk diucapkan, tetapi bisa tinggal bertahun-tahun dalam ingatan seseorang. Sebelum menyampaikan sesuatu, tanyakan dulu pada diri kamu sendiri. Apakah kata-kata ini akan membentuk atau justru melukai? Yang kedua, belajar mendengarkan. Terkadang seseorang tidak membutuhkan solusi, melainkan hanya ingin didengar. Saat kita memberi perhatian penuh kepada lawan bicara, kita telah menunjukkan penghargaan terhadap perasaannya. Ketiga, menghargai perbedaan. Tidak semua orang memiliki cara berpikir, teman-teman Pro 2, pengalaman dan latar belakang yang sama. Menghormati perbedaan adalah salah satu bentuk menjaga hati orang lain. Nah, keempat, menghindari candaan yang merendahkan. Apa yang lucu bagi kita belum tentu lucu bagi orang lain. Kadang sebuah lelucon dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Dan yang terakhir, kita harus berani meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, namun meminta maaf dengan tulus adalah tanda kedewasaan dan penghormatan terhadap perasaan orang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman Pro 2, menjaga perasaan orang lain tidak selalu membutuhkan tindakan besar. Seringkali, itu dimulai dari hal-hal sederhana, tutur kata yang lembut, sikap yang penuh empati, dan juga kesediaan untuk memahami sebelum ingin dipahami. Karena pada akhirnya, kita mungkin akan lupa banyak hal yang pernah terjadi dalam hidup. Namun kita akan selalu mengingat bagaimana seseorang membuat kita merasa dihargai. Saya Lesti masih menemani teman-teman Pro 2 sampai nanti di pukul 23 atau jam 11 malam. Tetap jaga hati, jaga tutur kata, dan tebarkan kebaikan dimanapun berada.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman memperoduai di studio pukul 22:57 waktu Indonesia Timur. Saatnya les dicukupkan dulu untuk cerita penutup hari, karena tepat di pukul 23 saya akan menemani teman-teman memperoduai dengan Just More Music sampai nanti di pukul 23:57 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Kok nggak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
2: Hey. Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh.
5: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, kalau di kapur baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, ngobrol dulu semuanya dengan terdengarnya lagu ini. Maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk edisi hari Kamis 4 Juni 2026, yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesti De Clara, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 5 Juni 2026 bertepat di hari Jumat. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir.
3: Selesai, hore!
1: Bagus ya?
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
4: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman terbaik!

Hai hai hai, selamat pagi teman kreatif atau teman terbaik kamu. Senang sekali saya di sini Martin bisa dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini dengan sesuatu harapan yang terbaik ya. Selamat pagi buat teman-teman, gimana kabar pagi Anda di edisi 5 Juni 2026 ya. Waduh, udah gak terasa nih ya. Baru aja habis bulan kita sudah mau di tengah-tengah bulan nih. Oke, yang sebelah sih harapan saya sih teman-teman semua pada baik-baik sayang ya. Guys, kita awali aja dulu di perdana kita di pukul 5 lebih 8 menit di Judge Music.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: It's drama. One on our way.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kita cukupin dulu ya, teman-teman, di Judge Music. Dan kita akan melangkah ke sesi acara selanjutnya di Sepeda Selamat Pagi Teman Pro 2, edisi 5 Juni 2026.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prod FM.
1: Prod FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vibe.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah, pukul 7:29 ya waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi aja untuk teman-teman sekalian yang sedang mempersiapkan diri untuk kembali ya melaksanakan aktivitasnya di minggu pagi, di hari Jumat. Nah tuh kan salah lagi. Ya elah Martin, fokus dong. Oke, selamat pagi juga buat kamu ya, kamu yang lagi dengar kedua itu ya. Selamat kembali melaksanakan aktivitasnya di pagi hari ini ya. Tetap semangat terus, pesan dari saya untuk teman-temanku. Jangan pernah ya, mau menjadi orang yang mudah menyerah ya. Kejar terus dengan sesuatu yang menjadi pencapaian Anda ya, di setiap ya, mimpi kalian semua. Oke, kita pagi-pagi saya mau spesial dulu satu lagu ya, untuk saya punya saudara-saudara, for ungke-ungke dorang, ya buat keluarga Sangir, Sanghi, dan juga ya mana ada dorang semua, eh. Mari pagi-pagi mas hampir dulu ya, spesial buat kita semua di pagi hari ini.